0: PM in Fiji.
1: Daniel Ray Costello, amarte que te digo una serie a samba. Kota menunggu ni sabo, tini kawana mini time, tini kandua na kaloko. Welcome you sangai se mama in a live stream. Nimbulu binaka. Serengoni, wakambulu tiga ni bikin muni. Serengoni nanu mital tinga kin. Kanda mai wanganui, Huntville. Bulu binaka peniseru. Kei merai na sau, drum bulu binaka. Saya ni mula dapat nama tersinga mai Taiperia, kalau si Savu, si Reli, lewu kai viwa, alipate ke ili lase, tartalangalo, saya ni dapat ke rendini Venianan, ro nanti mital tinggal na ser terawanggo, Silvia Tico, Dani Dambale, nama tapu vale na meo, apisai ke Mere, ro mbole binak talanga, Pony ke Mere, mai Castle Cliff. Wanganui, sekarang kita dapat na Wanganui Kandavu Youth Trust Committee, Alnieta Tanoa, Seriana Smith, Teo, Miriam Lavoa, Losana Motia Marabu, kesaya sini sudu, Ben Rako Rako. Sekarang kita dapat telinga, mai pamas ternut na Watundei. Kuaya, do bulabinaka, serengon do nanumi tiko kina. Which is one, diva, minomuni nambongi binaka ni kuaya.

Oklani, kalau nggak tahu lebur tu saya sahun bukan pernah kena ni, bukan ruana nonor tu share ni nonor tu rosi, dah umpul pernah ka bukan lebu. Na saya mesti kau mai, enam bukan pernah kena day, sa sip tinggal pikir dana tin kan dua, enam rosa ngumpul enam minit. Abang tak tahu ni mesti apa nampak garap enam bukan pernah kena day, kerap apa pernah kita kena bikin ni, saya mesti kau mai, enam buat pernah kena go, enam bukan pernah kena ikua. Ya, na share taraba sa boleh tiko, weir tuna tano tea trust my Napier and bungi binaka endai veituranga tau o tambo bata kei Bianca and rombule binaka na biwe tini abinaka vale na kena ni tolezingo mitiani na matilala wakathakathaka ni PMN Fiji ni PMN and Singapore Waisa oti tataka pauti na bilingomi na biwe wakamimine ndo wakathora na abu vale na buku ni nortole katonia ni nisoli soli na nortole langa sere pati kena meke kito ube nanumike mdo tikani and sere tarabongo nomro bubale batikiri kese sara na lewe ni tano tia trust mai Napier batalaki na wera na bubale na kurboli batalaki na wiki mdo kese sara na bubale ndo tiko na tano tia trust makambimbita langa vei tabale mela ya mundo habibu titike ni wiki mni o mosi se tabaha na mbongi binaka nda indosa muna numitalitinga ina vitamani mai otara na mbongi binaka ni kuwa don bulu binaka bale buna siam tiko mai au kila ni au betaronga ni sebon bakana kem do pea bulu binaka tanga sola rendindi binaka bale bu sola na message tiko mai ana kere seri tiko mai na bongi binaka ndai na seri tarabango ando sana no mitika ni kina na bekani en na bongi binaka ni kwa Wonga kena mbukalo, akona besoli ni otia dana ronga zetu kuna tumoi Nikki Beddoes na Serebe Mama wateke ya Yanu Boys featuring Natalie Reckon Rocker nungundina. Nimbulu binaka.

0: to PMN Fiji.
1: Bonga ke munia ena serele di malo ana domo ia chosa tiki weni kolo en na bongi vena ka ndai sa siptingo sa votingo bi kende wol na miniti mitin corona kaloko na serta nga mea sa na meda bi kende na ni roben gravi en na bongi vena ka ni kwa veva veni vena ka vale bu bi kenda na veve kani na lube viti na nomini ndo toko na politika maina bata bata vena ka ngongo na nda bata bata na lube viti veisi nga barumbuka maina tolu kina tin corona kaloko Tolo kalau kena video kalau kau tahu bingkar politik mungkin ane mai tengen dek bau, ane mai ne video kena tin karua kerana tahu itu mana tiko na biakani, na bingkar rabi, bingkemuni, na bingbungkis sara ni barombuka. Apa yang dibina kembali bu, nanu muni betul koni, nanu muni indah gir mai, na ker sere, bebut ena sere, na gir tu mendengar mana apa yang dibina ketu, nanu buku ni bayi perkara muso, hendau biani, mendang do rongo ketu, mendang do kila, na betul ketuku, main nanda benua, betala kini ke New Zealand, ka sali betul kena, na apa yang dibina ka, ka kerusa, apa yang dibina ketul tengah ni, ni nanda nanu muni mada dibina kebekenda. Namun malah satu ngah matanda, anda buku ni be tabis tuan dan garaba. Baga bubale, baga mata witokani, baga lawa lawa ni nangang garaba bina kerana nanda di tabi. Kalau kita sebab ni bina kita tengah ni bikin ni kesar. Napa kau baru tiko, anda buku ni amada ni bos baga bini anda be program so ni nanti tu baga tiko. Kalau kita sebab ni bina kita tengah ni kita tu baga kita tengah ni kita ni be buku, anda buku ni kena kamurake, anda nombor ni be tu kau ni be tambah so, anda video. Ni bintamai, anda buku ni bawa rau, sen na bekai so ni bekai dora, anda buku ni mada ni bos buku bintang, anda maru tengah tiko, anda ma anda bula mayongko, ya, meja pun anda tengok nak teraba, demi lama ni bekerja bu, ni timo si tak manda.